opo sarang grong ekarium mas ope tata komopo vimus eti kondre pung stray def stray vi nos afrede kadu na vi fesimam heri libi tena dede vi za feti gi sranang.